0: lebaran juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Moderato FM. I'm about to go, take off the slow.

0: 모두 다
1: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
9: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
10: Kebobolan? Mams tahu,
9: pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
10: Velpo?
9: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
10: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
9: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
10: seperti kita-kita.
9: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
8: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

0: Moderator Bang dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, ubi jalar merupakan umbi-umbian yang mudah ditemui di Indonesia. Ubi jalar mengandung banyak nutrisi yang diperlukan oleh tubuh dan mampu membantu melawan beragam penyakit. Berikut adalah manfaat ubi jalar untuk kesehatan. Membantu menurunkan tekanan darah. Mengkonsumsi ubi jalar dapat meningkatkan asupan kalium di dalam tubuh. Kalium dapat menurunkan tekanan darah, mengurangi ketegangan pada jantung, serta membantu mengatur denyut jantung dan kontraksi otot. Namun Anda disarankan tidak berlebihan memberikan garam pada olahan ubi jalar. Kelebihan garam justru dapat meningkatkan tekanan darah. Moderato.

0: satu podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
6: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
6: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
5: Oke, let's go.
6: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

pintas menuju surga. Al-Aqfani rahimahullah berkata, jalan pintas yang paling cepat menuju surga adalah keselamatan atau kebersihan hati. Tarikh Dimasiko, jilid 49, halaman 123. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah

0: amoeien atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala amoeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Amoeien wasir, minum Ambesir.

Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau!

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Moderator Ben dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, ubi jalar merupakan umbi-umbian yang mudah ditemui di Indonesia. Ubi jalar mengandung banyak nutrisi yang diperlukan oleh tubuh dan mampu membantu melawan beragam penyakit. Berikut adalah manfaat ubi jalar untuk kesehatan. Membantu menurunkan tekanan darah. Mengkonsumsi ubi jalar dapat meningkatkan asupan kalium di dalam tubuh. Kalium dapat menurunkan tekanan darah, mengurangi ketegangan pada jantung, serta membantu mengatur denyut jantung dan kontraksi otot. Namun Anda disarankan tidak berlebihan memberikan garam pada olahan ubi jalar. Kelebihan garam justru dapat meningkatkan tekanan darah.
2: Moderato.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, apa kabar? Senang sekali. Nggak ada yang berubah. Ya, walaupun yang nggak ada yang berubah. Kita tetap dengan malam tentang apa ya? Tapi kan kita akan membahas tentang dalam dunia modern istilah tipe atau subkategori autisme terpisah sudah dilebur menjadi satu payung yang biasa kita kenal dengan autism spectrum disorder ASD atau gangguan spektrum autisme. Nah, kita akan lebih jauh seperti apa yang dimaksud topik kita pagi ini. Apa kabar dulu Pak Ari? Alhamdulillah. Wah, kayaknya semangatnya 17-an masih menggelap. Aku juga memberi anak-anak memperingati 17-an, Pak.
1: Ya, kalau di tempat kami karena kan mereka ini ragamnya banyak ya, Kak Ajan ya. Jadi mereka ya mungkin merayakan di tempat masing-masing. Tapi kalau secara kolektif, karena mungkin jam kita juga terbatas dan alokasi waktunya kan juga mereka berganti-ganti, jadi tidak sama jadwalnya. Tapi paling tidak mereka sebaiknya kalau memang sudah mampu, sudah bisa, ya diikutkan lomba-lomba di lingkungan mereka masing-masing ya. Karena sekarang kan tiap lingkungan sudah ada event
0: luar biasa.
1: Apa tuh, lomba kelereng sebagainya, itu bagus bagi anak dengan kondisi autisme misalkan untuk melatih konsentrasi supaya nggak jatuh kelereng.
0: Motor
1: lulus itu bagus untuk, dan paling tidak keberanian mereka berada di lingkungan yang lebih banyak.
0: Betul, makanya kalau pas ada momen-momen seperti ini orang tua juga ngasih support, panitia ya juga ngasih support sepanjang memang anaknya berkenan mau ya, ikut. Betul. Kalaupun nggak ikut, sebenarnya panitia mestinya jemput bola
1: ya
0: ke orang tuanya. Kulon won, besok ada lomba.
1: Ya.
0: Anak berkebutuhan khusus juga bisa bola.
1: Karena ini emang harus berkompetisi dengan anak-anak yang tipikal.
0: Nah,
1: kalau yang sesama ABK kan nanti tidak merangsang mereka.
0: Merasa ada, merasa nggak ada saingan juga. Betul. Dah, mudah-mudahan meskipun sudah lewat, tapi biasanya lomba

0: panitia di istana juga care gitu kan ya.
1: Iya, iya.
0: Ya memang harusnya begitu. Nah, mungkin suatu tahun depan anak-anak kebutuhan ini kalau saya panggil diangkat lah, yeah. Dulu ditampilkan ya macam kayak di istana kemarin ya.
1: Betul
0: ya. Oke, okay, Pak.
1: Jadi kalau kita mendengar istilah autism itu kayaknya saat ini sudah lebih familiar ya dibandingkan dengan tahun awal-awal tahun 2000 di mana mereka lebih mengkategorikan autisme itu sebagai individu atau anak yang berketerbelakangan mental. Padahal kan tidak selamanya seperti itu. Sehingga kalau ada anak dengan kondisi autisme yang bisa mentas dalam arti dari sisi kemampuan akademis, sisi kemampuan berbicara, sisi perilaku, dianggap mereka bukan autisme. Jadi kategori yang lain. Padahal autisme sendiri itu ada yang level atau tipenya itu yang cukup high function, jadi apa ya, bisa mencapai kondisinya seperti anak-anak dengan kondisi mainstream. Nah, sehingga kalau topik kita kali ini, kalau tadi seperti disampaikan di awal, Kak Yon sampaikan, memang istilah autisme itu untuk lebih memudahkan sekarang dilebur ke dalam autism spectrum disorder, karena kalau dulu Kak Yon penyebutannya itu banyak, jadi ada autisme sendiri ya, autisme kemudian dibagi lagi menjadi Asperger. Asperger itu anak-anak yang memiliki perilaku seperti autism, tetapi mereka lebih bisa untuk mempunyai tingkat inteligensi yang lebih tinggi. Bahasa bicaranya cukup muncul, tapi dari sisi kemampuan interaksinya masih terbatas. Nah, dulu disebut dengan Asperger sendiri. Kemudian ada disebut dengan childhood disintegrative disorder. Jadi di mana anak ini secara perkembangan dan pertumbuhan normal pada 2 tahun pertama, kemudian mengalami regresi atau kemunduran pada usia biasanya 2,5 tahun sampai 3 tahun yang sisi kemampuan bahasa, motorik dan sebagainya. Ini yang sering kami temui ke Ayon. Jadi
0: kenapa disebut dinyatakan kondisinya langka?
1: Langka. Iya, karena memang mereka ini biasanya kalau autisme itu sejak masa kanak. Jadi sejak lahir, mereka itu sudah menyandang kondisi autisme. Nah, kalau kondisi yang childhood disintegrative ini, mereka pada usia 2 tahun pertama itu normal kehidupannya. Jadi mereka bisa menyebutkan kata-kata, bisa menirukan suara, bisa memanggil nama orang tua. Tapi begitu usia 2,5 tahun mengalami regresi.

0: menjadi perdebatan tahun awal tahun 2000 sampai 2003 ya, sehingga diduga saat itu kemungkinan apakah karena vaksin, apakah karena bahan pengawetnya, tapi ternyata sudah terbantahkan bukan karena itu. Nah, tapi yang jelas pasti ada sesuatu yang dari luar yang membuat mereka itu menjadi mengalami regresi. Memang kalau seperti pertanyaan kalian tadi, autisme itu bukan karena pola asuh ya. Autisme saya katakan kalau kemampuan speech delay yang apa bicara terlambat mungkin iya. Tapi kalau kondisi autisme bukan karena pola asuh, tapi memang karena sudah ada genetik dan kutip yang dari dalamnya itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kok misalnya A dan B dua-duanya adalah autism. Pada saat usia 4 tahun mereka sudah didiagnosis pasti mereka autism, tapi yang satu itu sejak bayi udah nampak autismenya, enggak ada kontak mata, enggak ada babbling usia 8 bulan sampai 6 sampai 8 bulan, enggak ada senyum sosial, enggak merespon ketika diberikan stimulus berupa suara, sentuhan ataupun gerakan, udah nampak autismenya. Nah, yang satu ini si B ini merespon bahkan sudah bisa, bahkan berjalannya normal, enggak ada masalah. Tapi begitu usia 2 tahun sampai 2,5 tahun hilang kata-katanya. Ini yang beberapa kasus kami temui. Tapi kalau mereka sudah sejak kecil menunjukkan gejala autisme, mereka sudah bisa ada intervensi dini.
1: Solusinya gimana?
0: Harus waspada orang tua. Jadi solusinya harus lebih waspada. Loh, kemarin kata-katanya kok enggak nambah-nambah ya? Padahal waktu 2 tahun bisa mengucapkan mama, papa, ini sering ketemu kayaknya. Jadi waktu itu sudah bisa naik tangga, sudah bisa menghitung tangganya 1, 2, 3, sudah bisa seperti itu. Tapi begitu 3 tahun hilang sama sekali, sampai akhirnya waktu usia 5 tahun nampak semua perilaku autismenya. Matanya hilang, kok bebas bicaranya juga terbatas, bahkan gak bisa kata-kata. Kemudian muncul perilaku-perilaku yang agresif, menyerang orang, self injury dan sebagainya, sehingga sudah tidak nampak kemampuan dia 2 tahun, 3 tahun yang bisa berbicara sudah hilang sama sekali. Nah, solusinya adalah sejak usia 2 tahun memang kan merupakan batas ya, ataupun indikator bahwa anak ini nanti akan mengarah kemana, apakah hanya dalam tanda kutip speech delay saja, ataukah mengarah ke autisme, ataukah mungkin mengarah ke ADHD, karena untuk ADHD tidak bisa di bawah 5 tahun kan bisa ada gejala awalnya. Nah, solusinya segera mencari opini dari dokter, psikiater, psikolog dan sebagainya. Nah, ini yang kadang-kadang agak terlambat. Jadi karena orang tua sedikit terlena, dulu udah bisa berkata-kata kok sekarang mengalami stagnasi ya, bukan kemunduran, dulu stuck, dia nggak nambah kosakatanya, kemudian kontak matanya menjadi berkurang, diperintah menjadi tidak paham. Nah, ini akhirnya pada tahun 2013, daripada nanti orang tua bingung apakah anaknya ini autisme yang masa kanak ataupun autisme yang regresi, kita akhirnya digabungkan, dikelompokkan menjadi suatu istilah yang disebut dengan autisme spectrum disorder. Karena apa? Karena dikhawatirkan orang tua akan sibuk mencari pelabelan ke anaknya sehingga tidak segera mencari suatu solusi atau alternatif untuk memberikan treatment kepada anaknya. Gitu enggak ya? Jadi mereka mencari label. Anak saya kenapa sih? Untuk dokter A mengatakan ini, dokter B mengatakan ini, kok menjadi berbeda. Nah, akhirnya dikategorikan menjadi suatu autisme spectrum disorder, yang akhirnya juga sama-sama bahwa baik Asperger tadi yang autisme ringan ya, kalau dulu itu autisme yang infantil sejak masa kanak atau autisme yang regresif itu akhirnya dikelompokkan menjadi satu.
1: Jadi salah satu dari tujuan
0: mereka sudah kontak matanya tidak ada, kemudian bicaranya juga terlambat,
1: sudah, ya.
0: Kemudian ada hal-hal perilaku-perilaku yang mirip dengan autisme, misalkan repetisi gerakan, kemudian stimulasi itu gerakan yang berulang-ulang, kemudian juga ada perilaku agresif misalkan, lalu tidak mau bersosialisasi, ini

0: menjadi kata kuncinya, tidak mau atau enggan berinteraksi dengan orang lain. Ini yang membuat mereka akhirnya menjadi bisa didiagnosis oleh dokter sebagai autisme spektrum disorder. Sehingga kalau dulu mungkin ada penyebutan, oh ini adalah anak yang kurang stimulasi, kurang rangsangan, tapi yang jelas kalau pola asuh tidak membuat anak menjadi autisme, tapi mungkin memperberat kasus.
1: Tapi bagi perspektif orang-orang awam kan taunya pokoknya nggak butuh penggolongan itu, artinya

0: basis. Jadi saat mereka itu berkonsultasi dengan psikolog klinis, psikiater ataupun dokter anak, itu akan dikorek gitu. akan dikuak sehingga akan diketahui, oh ternyata anak ini kemungkinan adalah autisme regresif. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kadang-kadang bagaimana sih prognose kemungkinan mereka membaik, dan menurut kutip ya, apakah autisme yang infantil ataupun autisme yang regresif. Biasanya menurut pengalaman kami, yang regresif itu, yang mengalami penurunan itu biasanya disertai dengan perilaku yang berlebihan, seperti marahnya berlebihan, self injury-nya muncul. Karena apa? Karena mungkin saat itu dia, saat sebelumnya dia sudah bisa berkomunikasi dengan bagus, tapi begitu komunikasinya menjadi hilang, sedangkan keinginan dia itu sudah ada dan bertambah, dan orang lain tidak paham, akhirnya kan dia jengkel. Akhirnya muncul emosi negatif yang mengakibatkan anak dikategorikan berat, seperti itu. Jadi kondisi regresif bisa dikategorikan lebih berat apabila disertai dengan perilaku-perilaku yang sifatnya tadi agresif, self-injury ataupun merusak, disruptif, mungkin membuang benda dan sebagainya. Demikian, kan? Jadi memang level-level ini adalah untuk membuat orang tua bisa mengkategorikan treatment apa yang cocok. Jadi kalau tadi saya sampaikan kan ada autisme yang infantil ya, Asperger, kemudian childhood sensitive disorder, kemudian ada yang selain yang lainnya, itu tetap digabung menjadi suatu kategori, tapi digolongkan menjadi apakah autismenya itu ringan, sedang, atau berat. Jadi bukan penamaan autismenya, tapi adalah kategorinya ringan, sedang, atau berat.
1: Jadi kelima kondisi yang tadi sudah dijelaskan, dibeberkan Pak Arif,
0: ya,
1: itu sudah nggak digunakan lagi sebagai diagnosa terpisah ya,
0: ya.
1: Tapi menjadi apa namanya, ke dalam diagnosa tunggal.
0: Labelnya ya, autisme spectrum disorder. Oh, nah, gitu. Tadi di autisme ini akhirnya tetap ada ragamnya kan. Akhirnya dibagi menjadi tiga. Oh, autisme ringan, sedang, atau sedang berat. Kalau ringan berat ini ya lebih digolongkan ke dalam Asperger tadi itu, tapi tidak disebut secara spesifik. Mending kalau autisme yang sedang misalkan ya, mungkin autisme infantil tadi itu, kalau yang regresif yang disertai dengan perilaku yang lain itu autisme yang cukup severe ataupun cukup yang kompleks. Jadi memang ini yang menjadi apa ya, perdebatan ya, karena memang kan perilaku itu tidak bisa dikategorikan secara kaku ya Kak Ayan ya. Kalau mungkin benda bisa, oh kategori ini masuk obat berbahaya, ini obat bebas, ini bisa. Tapi kalau untuk perilaku kan sifatnya sangat subjektif dan tergantung penilaian dari yang observer, seperti itu. Saat itu mungkin anak sedang kondisi tantrum misalkan, kayaknya bisa dikategorikan autisme yang berat ataupun sedang.
1: Penggolongan

0: Duri yang waktu semua yang level 3 ya. Level 3 itu yang sedikit kompleks dan berat biasanya diperlukan intervensi medis untuk mengurangi perilaku-perilaku yang tadi self injury, excessive itu perlu, sehingga beberapa orang tua juga menyadari itu. Akhirnya mereka juga melakukan treatment medis oleh psikiater dokter anak sehingga nampak perubahannya, Kak Ayon. Yang tadinya itu awalnya masuk level 3 yang kondisi yang severe, yang berat itu ya, karena ada self injury, emosinya tuh meledak-ledak, kemudian dengan ambil berteriak. Setelah diberikan intervensi medis yang sesuai oleh psikiater, jadi bagus belajarnya.
1: Jadi jelaslah ada perubahan.
0: Lebih siap untuk belajar, lebih patuh untuk mengikuti instruksi, meskipun juga masih belum bisa mengikuti semua, tapi paling tidak perilakunya sudah lebih terjaga. Nah, akhirnya kan level itu menjadi bergeser ya, bergeser menjadi autisme yang sedang mungkin, karena tidak ada perilaku yang mengganggu dan sebagainya, sehingga bisa di satu saat nanti kalau sudah levelnya itu meningkat lagi ke yang ringan, mungkin dia bisa sudah bisa masuk sekolah, bisa mengikuti pelajaran, sehingga autisme itu meskipun sifatnya adalah pervasif, menetap, tapi tetap ada progres yang nampak apabila diberi intervensi secara tepat.
1: Ketika tipe yang dari mulai tadi rendah, yeah, menengah, kemudian yeah, yang paling tinggi apa ya?
0: Yeah.
1: Ini dalam treatmentnya juga berpengaruh ya. Artinya begini, terapis paling rendah cukup dengan psikolog atau itu apakah juga

0: kasus tumbuh kembang anak itu pasti membutuhkan berbagai stakeholder ya. Jadi misalkan gangguan dari sisi berjalan, tentunya kan pertama didiagnosis oleh dokter ortopedi ya.
1: Ortopedi.
0: Oh ini gangguannya karena tulang bu misalkan. Kemudian ditreatment oleh sub lagi ortopedik pediatrik anak misalkan ya, sehingga diberikan alat bantu seperti sepatu untuk
1: sepatu,
0: berjalan.
1: Ya.
0: Nah, kemudian untuk menentukan bagaimana pola pembelajarannya masuk ke dokter rehab medik. Kalau sekarang kedokteran fisik dan rehabilitasi, PKFR ya. Nah, yang menangani proses untuk rehabilitasi itu masuk ke kategori okupasi terapis atau fisioterapis. Nah, jadi tetap bersinergi semuanya ke Ayon, sehingga begitu pun untuk autisme ya. Jadi autisme yang misalkan dia ini autisme masuk ke tempat terapi dengan kondisi yang marah-marah, oh self injury, agresif, mana badan udah gede lagi kan, pasti kan kita juga kewalahan kan ya, masih usia 10 tahun, tapi ketulangnya besar, akhirnya mungkin perlu treatment untuk bisa membuat mereka menjadi lebih siap untuk belajar. Nah, ini diperlukan intervensi dari dokter anak ataupun psikiater, nggak bisa tanpa itu bisa berjalan dengan optimal. Kalaupun bisa, pasti progresnya lambat.
1: Lambat. Ya. Sementara paradigma di masyarakat yang pada umumnya yang level-level menengah ke bawah, ya, kalau bersentuhan, berhubungan dengan psikiater,
0: medisnya,
1: dokter jiwa, itu kayaknya kayak semacam aib ya. Karena

0: Betul. Tapi itu hanya bagian kecil. Jadi dari sekian kategori gangguan itu betul lah itu. Tapi cuma satu gitu loh. Padahal yang lainnya misalkan, jangan itu kayaknya gangguan picky eater. Jadi pilih-pilih makanan. Anak-anak itu ada pilih-pilih makanan kan. Itu betul masuk gangguan perkembangan. Itu bisa diterapi oleh dari dokter psikiater. Nah, bahkan untuk psikiater pun itu sudah spesialis ya. Nanti ada subnya lagi tuh. Spesialis anak dan remaja. Nah, anak dan remaja ini otomatis apa? Pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi itu tidak bisa lepas kalau pertumbuhannya itu mengalami gangguan, misalkan berjalannya terlambat, kemudian kemampuan bicaranya juga terlambat, pasti berkaitan dengan psikisnya. Jadi kalau orang misalkan nggak bisa menyampaikan sesuatu kepada orang lain, atau apa yang disampaikan itu tidak dipahami oleh orang lain, pasti kan muncul rasa tidak suka, tidak senang. Itu mestinya tidak boleh, ya, diberikan pengobatan secara medis untuk bisa membuat anak itu menjadi lebih, mengurangi apa ya, tingkat emosinya menjadi lebih panjang, lebih tidak mudah tersulut. Nah, itu dengan pengobatan dari medis. Nah, pengobatan medis ini sekali lagi bukan untuk membuat anak bisa berbicara, bisa pinter berhitung, bisa mampir, tapi adalah membuat mereka menjadi lebih siap untuk belajar.
1: Oke, lebih detailnya nanti kita bahas.
0: Oke, selanjutnya, baik, Pak ya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 107,2 Moderat FM. Kita balik lagi waktu sampai jelang 11 siang nanti. Kita lanjut lagi obrolan kita, Pak Arif.
1: Itu
0: tadi yang sempat terpenggal tadi tentang level-level tadi, Pak, ya.
1: Iya.
0: Tapi bukan level, bukan level, bukan level.
1: Semakin ya, ada mirip juga sih. Semakin tinggi level, semakin kompleks ini. Level 3 kan berarti makanan ya kan, pedesnya lebih banyak, masuk asupan cabai dan sebagainya. Kalau level dari kondisi ini adalah memang level yang semakin tinggi, yang kita ya umum adalah yang ringan, sedang dan berat. Jadi mild, moderate dan severe. Severe itu kompleks. Jadi memang karena autisme ini adalah sifatnya adalah pervasif. Artinya mereka menetap, Pak Ayon. Jadi tidak bisa sembuh. Cuman berkurang gejala-gejala yang awalnya mengganggu. Misalkan yang tadinya anak itu enggak mau duduk, anak itu dipanggil enggak noleh, sekarang mau noleh. Meskipun nolehnya juga jadi 5 kali panggilan, paling nolehnya cuma 3 kali. Yang lain cuma diem ataupun tidak merespon. Nah, tentunya sampai usia dewasa mereka kalau kita kategorikan normal itu paling tidak mereka sudah bisa mandiri. Untuk yang kondisi yang ringan, yang mild, yang level 1, artinya ya bisa bersekolah. Bersekolah itu mungkin sampai jenjang pendidikan tinggi ada.
0: Ya seperti sampai S2.
1: Ya, kemudian banyak juga.
0: Meskipun jenisnya berbeda, khusus yang berbeda.
1: Ya, untuk autisme banyak yang sudah sampai perguruan tinggi, tapi memang sedikit berbeda, Kak Ayon. Kalau mungkin kami yang tiap hari melihat gangguan perkembangan anak tuh, oh, kok ada something yang berbeda ya. Meskipun secara ditanya jawab, mereka bisa lulus kuliah, bisa bekerja, tapi mungkin untuk sosialisasi masih agak kurang. Kemudian terlalu introvert mungkin. Kalau nggak ditanya
0: enggak menjawab.
1: Itu kan pasti tanya apa kabar, gimana sekarang, kerja di mana, kan wajar ya pertanyaan yang seharusnya biasa diucapkan. Sekarang tinggal di mana, kemudian kalau sudah menikah, kemudian sama istri tinggal sama siapa, misalkan punya rumah sendiri, masih kos dan sebagainya, itu hal pertanyaan wajar yang mereka sulit seperti itu ditanya, mereka jawab. Tapi kalau untuk memancing pertanyaan, misalkan tadi gimana perjalanannya om di jalan, macet apa enggak gitu, nah itu belum ada gitu. Jadi memang itu yang nampak. Nah kalau yang sedang itu biasanya mungkin sampai tingkat tertentu kemampuan berbahasanya ada kendala. Jadi untuk kalimat-kalimat yang agak panjang, misalkan disuruh bercerita masih kesulitan. Dengan pertanyaan misalkan apa ini, dia bisa jawab. Tapi kalau bagaimana sih ya cara supaya minuman ini cepat dingin, misalkan aja ditaruh di kulkas atau dikasih es atau dikipasin. Itu mereka sulit seperti itu.
0: Dari segi apa ya, kalau kita mengamati suara itu juga beda ya, Pak. Artinya gini, aksennya gitu ya.
1: Kalau berbicara itu kan ada intonasi. Ada tempo.
0: Temponya.
1: Ada
0: terutama yang bagi
1: Nampak ada perbedaan dibandingkan anak-anak yang atau kondisi yang tipikal. Nah, karena memang begini, Kak Ayan, mereka kita dalam proses tata laksana itu kan mengajarkan ekspresif. Mereka itu sulit untuk mengekspresikan atau melihat ekspresi wajah kita. Kita itu sedang senang, sedang sedih atau marah, itu mereka
0: hampir sama ya.
1: Flat. Itu sudah lebih ekspresif, lebih bisa menyampaikan sesuatu meskipun dengan non-verbal. Jadi kan wajah itu kan ekspresif ya, tapi non-verbal. Kita lihat orang nih ya, ini sedang lagi marah nih, udah meskipun dia ekspresif, dia kan normal, udah gitu, jangan banyak ditanya deh gitu, biarin dia tenang dulu. Jadi begitu setelah beberapa saat, mungkin setelah dia makan, mungkin setelah dia mandi, Berarti mungkin dia tadi lapar tuh, mungkin capek itu.
0: Ini sekedar catatan, catatan dari putranya teman saya, Pak.
1: Oh iya.
0: Itu sekarang umurnya ya sudah hampir 30-an tahun, sudah dewasa banget.
1: Iya.
0: Ya memang progresnya nggak ada.
1: Iya.
0: Ya kita juga maklum ya kalau orang tua ya awal-awal dulu normal, Pak.
1: Iya.
0: Normal, ini normal banget, normal banget, normal banget sampai SMA loh, Pak.
1: Iya.
0: SMA normal, SMA-nya juga normal, prestasi sih biasa ya.
1: Iya.
0: Tapi ada semacam kayak ya ini ya kita cerita apa adanya dulu. Nah, ini bisa buat kajian Pak Arif ya. Ketika masih SMA kelas 1 ya, itu sama teman-temannya sering diprovokasi bolos gitu loh, Pak. Nah, bolosnya itu enggak kayak zaman sekarang ke kafe atau nonton enggak. Hanya ada, karena kan ini di desa, SMA-nya di kota kecamatan. Jadi bolosnya mesti ke salah satu tempat yang orang sekitar bilang keramat gitu loh. Dari dapat surat laporan seringkali hanya di awal masuk atau ngilang gitu loh. Akhirnya ketahuan. Dan terus akhirnya kan dihubung-hubungkan dengan kalau itu tempat keramat ya. Nah, tapi saya kan kenalnya barusan ini setelah umur 30. Kayak ya memang kebutuhan khusus, jadi apa ya, posturnya nggak tegap ya, kepala suka leher miring-miring gitu ya, dan dia sering tantrum ketika apa yang menjadi keinginannya tidak terpenuhi dalam hal makanan. Dia nggak dia nggak suka nasi, Pak, sukanya mie instan karena mungkin dari kecil terbiasa kali ya. Terus kalau makan malam itu harus mie yang ada di sekitar daerah dulu. Harus beli mie goreng satu porsi yang itu. Dia walaupun nggak diajak, dia tahu kalau dibelikan di tempat lain nggak mau makan.
1: Taste-nya tahu.
0: Iya, dia feelingnya kuat, Pak. Jadi kalau pernah kan dicoba beli yang tidak terlalu jauh, rumahnya agak jauh, harus naik motor. Tetap nggak mau. Dia bungkusnya sama, tapi begitu ngerasa dibuang, terus tantrum akhirnya. Nah itu, terus saya pernah. Jadi ini unik kan, Pak? Artinya kan dia belum pernah sekolah yang khusus atau terapi yang kayak Pak Arif belum. Tapi kalau ke psikiater sudah berkali-kali. Jadi termasuk Pak yang dulu psikiater pertama di Medun kan ada kan?
1: Ada.
0: Itu katanya dia cerita udah puluhan kali, Pak. Terus kemudian ya kalau yang sifatnya alternatif udah sampai seluruh penjuru Indonesia katanya begitu, Pak. Tapi ada satu catatan yang menarik, ya memang orang tuanya belajar untuk tetap bisa menerima apa adanya. Jadi kemudian cuma kadang nggak habis pikir, padahal kecilnya nggak ada kelainan sampai SMA gitu loh, Pak. Ya kalau persoalannya akhirnya dihubungkan dengan masalah tempat yang keramat, istilahnya kesambet atau apa itu mungkin lain. Nah, tapi itu orang tua juga karena dia juga ASN paham lah. Ya itu tadi ditangani beberapa kali psikiater, kemudian terapis. Tapi karena dia jalannya normalnya fisiknya aja, terus akhirnya sekarang solusinya ya kasihan juga. Artinya kalau pintu dibuka itu udah kemana-mana. Pernah hilang sampai ke Magetan 3-4 hari. Bukan dipasung, hanya pintu utamanya ditutup aja. Dan satu hal lagi, mungkin ini jangan dicontoh ya. Gak tahu kenapa solusi biar mengurangi tantrumnya. Ini unik loh, Pak, bener, Pak. Karena bapaknya kan perokok.

0: tantrum gitu loh. Dan dia jadi ada fokusnya gitu loh Pak.
1: Ini apa ya, pelariannya. Adiksi kan, itu kecanduan ya.
0: Yeah.
1: Jadi kan memang bahkan nanti pun kalau untuk mengurangi perilaku merokoknya itu juga nggak bisa sekaligus, harus secara bertahap. Karena itu sudah dalam otaknya, dalam darahnya itu sudah ada zat yang membuat dia menjadi, kalau tidak begini saya akan tidak nyaman. Saya kalau nggak melakukan ini saya akan pusing. Saya akan bad mood. Saya tidak.
0: Apalagi
1: mereduksi perilaku seperti gitu, mereduksi perilaku seperti itu. Begitu juga untuk aspek yang lain, kan memang ada gangguan yang disebut dengan disintegrasi. Bukan autisme.
0: Bukan autisme.
1: Jadi itu adalah gangguan disintegratif. Memang disintegratif

0: itu mengalami kemunduran ya usia-usia belasan, tapi rata-rata antara usia 11 sampai 12 tahun. Yang tadinya itu bagus sekolahnya, ya normal mengikuti, tapi setelah usia tertentu mengalami kemunduran. Nah ini termasuk kategori ya regresi juga, tapi bukan autisme Kak Ayu, makanya tidak masuk ke dalam golongan ASD, tapi dia lebih gangguan disintegratif yang akhirnya lebih ke disabilitas intelektual akhirnya. Karena kan intelektual itu kan tidak hanya sekedar aspek kognitif ya Kak Ayon ya, aspek kemampuan berbahasa.
1: Tapi tiba-tiba kok jadi ngomongnya ya, jadi berubah total ya, ya Kak ya.
0: Ada. Jadi biasanya batasan itu usia 18. Jadi kalau masih 17, 18 kemungkinan masih bisa ada kemunduran.
1: Iya, dia mulai mundur. Iya.
0: Gangguan disabilitas intelektual. Nah, intelektual ini akhirnya berpengaruh kepada bahasanya, kognitifnya, dan emosinya. Ada. Batasannya usia 18, Kak Ayon. Kalau untuk gangguan yang lain kan, misalkan ADHD ya, itu 5 atau 6 tahun, itu udah bisa ditegakkan. Tapi kalau mereka sampai 18, makanya anak-anak sampai usia sekolah itu kan perlu pengawasan yang melekat ya, karena bisa jadi regresi kenakalan remaja, kejahatan anak sekarang udah mulai banyak kan sebelum usia 18 tahun, karena memang saat itu mereka emosinya labil. Kalau tidak diarahkan, mereka bisa mengarah ke hal yang lebih mengerikan lagi, seperti maaf ya, pedofilia, psikopat dan sebagainya, itu pasti sejak masa kanak dan remaja. Akhirnya bisa ditelusur tuh Kak Ayon, kalau misalkan ada kasus yang sampai tingkat kejahatan tinggi, ditelusur sampai kapan dia muncul seperti ini, di mana dia sekolah, bagaimana saat dia sekolah perilakunya, itu bisa ditelusur. Dan biasanya fase-fase remaja ini yang rawan banget.
1: Iya, gitu. Kalau ya lingkungan bahkan gurunya juga menyatakan karena setiap bolos sekolah di tempat itu kan.
0: Ya itu mungkin hanya momentum aja ya, momentum, bisa terjadi momentum pada kasus apa aja. Kalau sekarang mungkin tidak ke situ, tapi sama aja efeknya, mungkin dia lebih ke kayak di kafe atau di klub mungkin.
1: Iya. Sampai orang tuanya pun nggak habis pikir ya Pak. Ya. Gejala awalnya kan memang tidak nampak. Ya, tahu-tahu itu tadi bolos ya, ke situ dan kemudian kabur. Tahu-tahu ada perubahan yang drastis dari bicaranya,
0: ya, gitu ya. Gangguan disintegratif biasanya kalau pada perempuan biasanya usia seperti itu menjadi cenderung menarik diri dari lingkungan, cenderung pemalu, yang tadinya itu ceria mengurung diri di kamar, nggak mau interaksi dengan orang lain, akhirnya muncul perilaku-perilaku yang sifatnya destruktif, misalkan maaf ya, melukai diri sendiri, self harm seperti itu, apa melukai diri sendiri dan sebagainya, dia merasa nyaman seperti itu. Demikian Kak Aya.
1: Ada yang masih
0: Kak Ayon, saya sudah sampaikan tadi, itu bisa bergeser, bisa
1: naik turun.
0: Ya, bisa naik turun. Ya. Nah, kalau yang turun gini Kak Ayon, biasanya saat anak usia 3 tahun lah didiagnosis autisme, udah orang itu udah tahu, sudah diterapi, sudah diberikan treatment, bagus nih bicaranya, baik, sudah bisa berkomunikasi dengan cukup apa ya, dipahami oleh orang lain. Tapi usia 9-10 tahun biasanya sampai 11 itu mengalami sedikit kemunduran. Kenapa? Jadi kalau grafik tuh enggak linear, tapi agak terus sedikit. Jadi agak eksponensial gitu ya, agak turun, sehingga di situ yang perilaku-perilaku yang tadinya itu sudah hilang, misalkan perilaku marah-marah, perilaku nggak nurut itu sudah berkurang jauh. Usia 10-11 tahun biasanya muncul lagi. Ini sering kali dikeluhkan oleh orang tua. Nah, solusi kami adalah biasanya memberikan kepada orang tua suatu kepercayaan bahwa ini adalah suatu fase yang wajar. Biasanya fase udah usia 12 tahun biasanya akan kembali baik lagi. Karena fase di sini memang perlu penanganan lebih ekstra. Jadi tetap dilarang, tetap diminta untuk tidak boleh melakukan, misalnya kalau dia marah-marah. Nah, tapi tidak usah terlalu ekstrim, karena nanti fase udah usia 11-12 tahun sudah akan kembali seperti semula. Ini sering terjadi Kak, yang usia 10, 11, 12 tahun. Nah, oleh karena itu bagi orang tua yang mungkin mendapatkan diagnosis awal anaknya itu di kategori yang berat misalkan, bukan berarti itu kiamat gitu ya. Tapi tetap harus ada solusinya agar bisa meningkat ke perilaku yang lebih mild, yang lebih ataupun yang moderat seperti itu. Misalkan yang tadinya pukul-pukul sekarang sudah berkurang, kan betul meningkat lagi kan. Kemudian sekarang sudah nggak pernah muncul tuh, cuman kalau marah dia gelisah. Nah, berarti sudah yang lebih tingkat lagi. Nah, ini memang meskipun masih dalam kategori tetap di autisme, tapi levelnya sudah
1: levelnya bisa naik turun.
0: Bisa naik turun, betul.
1: Itu juga perhatian dari orang tua ya, Pak ya. Kemudian treatmentnya juga.
0: Terus masih bisa. Nah, gali lagi gitu loh waktu ini. Gimana kayaknya?
1: Baik. Ada manfaatnya, dan mudah-mudahan di 2 pekan dari sekarang kita akan kembali sama-sama membahas hal-hal yang mungkin ada di sekitar kita yang lebih perlu diketahui. Terima kasih sekali lagi Pak Arif.
0: Sama-sama, Kak Yon.
1: Selamat siang.

0: 모두 락.
1: 미터스 아토카 팍타.
2: 인도네시아 merdeka karena Jepang memberikan kemerdekaan. Itu mitos. Faktanya, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya sendiri pada 17 Agustus 1945 melalui proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Proklamasi merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia, bukan hadiah dari negara lain. Kemerdekaan bukan sekedar peringatan setiap 17 Agustus, tetapi semangat untuk terus berkarya, menjaga persatuan, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi bangsa.
1: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107,2

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
4: Enggak ya. Wah, pasti udah lama banget tuh.
3: Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: Jen.
1: Wah, yuk masuk, masuk.
2: Yuk punya mantu teh, pintar masak. Mantu Aima juara satu lomba masak.
3: Eh, mantuku dong punya resto di Melbourne.
4: Halo tante.
5: Hai. Silakan dicoba semur ayamnya.
1: Ah, Jeng Jeng, cobain deh masakan mantuku.
2: Wah, endesnya,
3: gurinya ngeresep.
1: Mantuku yang masak.
5: Oh, iya? Dan aku pakai kecap sedap.
2: Kecap sedap?
5: Iya, inspirasi dari ibuku sejak dulu. Dari kedelai kuning pilihan, dengan 3 kali penyaringan multifiltrasi. Lebih gurih dan kental, lebih cepat meresap, matang sempurna.
2: Iya. Aroma teh sedapnya.
3: Pantes, enak-enak yo.
1: Pas di lidah.
2: Ah, kalau gitu, mantu ay harus pakai kecap sedap.
3: Kita beli di toko yuk, Jeng.
2: Ayo.
5: Untuk rasa yang tak tertandingi, pakai kecap sedap. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wings Food.

Selamat siang, saya buat Anda yang baru saja gabung di 107,2 MHz FM. Sementara dari Balik Kolbok, kawasan Serayu Barat, Kota Madiun, mendung ya. Mungkin di tempat Anda juga gak jauh beda, tapi kelihatan jadi nyaman banget ya. Sementara sekarang kita sudah di 43 menit dari 11 siang, masih terus dengan goyangan-goyangan di Galeri Dangdut. Dan sekarang saatnya saya bikin sensasi. Single sangat single sini, apa kabar Keko? Terima kasih banyak ya. Ternyata tahu juga tentang Danang ya. Oke, habis ini diputerin ya. Cuman tembangnya Danang, pastinya dangdut kan. Selamat siang juga. Bahkan di luar negeri, karena pas jebol meluangkan waktu barengan Moderat FM di setiap saatnya, apalagi kalau di Galeri Dangdut, ya kan? Oke, buat Mimi Keko, selamat siang juga buat Cinta, apa kabar? Sementara Anda yang sekarang ini Kota Madiun sudah memasuki saatnya sholat zuhur ya, bagi yang punya kewajiban ya silahkan lakukan.

0: This is 107.2.
1: Bold Rattle!
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
7: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
6: Oh, bisa sesuai budget ya?
7: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
6: Oke, let's go.
7: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

pintas menuju surga. Al-Akhfani rahimahullah berkata, jalan pintas yang paling cepat menuju surga adalah keselamatan atau kebersihan hati. Tarikh Dimasiko, jilid 49, halaman 123. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

Masih dari kawasan Serayu Barat, Kota Madiun. Saya kawal Galeri Dangdut ya, untuk kesempatan Selasa 18 Agustus 2026. Jangan lupa pakai benderanya satu tiang penutup sampai akhir Agustus ya. Jangan karena udah selesainya 17 Agustus terus 18 sudah di turunin. Tadi kan kebetulan saya berpapasan dengan tetangga, diturunin. Terus saya bilang, loh sampai akhir Agustus. Itu himbauan ya. Tapi silahkan saja kalau mau diturunin. Tapi sebaiknya memang sampai akhir Agustus ya. Oke, dulu sih memang ada kebijakan hanya 8 hari dari kalau nggak salah dulu ya, tahun awal-awal 2000-an pengibaran bendera di setiap 17 Agustus itu satu minggu sebelum tanggal 17 dan 2-3 hari setelah tanggal 17. Tapi kalau yang udah beberapa tahun yang lalu ya sampai akhir Agustus. Sekedar mengingatkan saja lah ya. Dan mungkin masih juga nanti sore ada banyak macam-macam kegiatan lomba di Semarak 17 Agustus. Silakan, barangkali kita hanya bisa berkontribusi di lomba-lomba ya, ataupun apapun aktivitasnya merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Lebih jauh ya tentu saja ya, kita memang sedang, kata banyak orang, sedang tidak baik-baik saja. Tapi tetap kita optimis, membuka jalan kita semua untuk Indonesia yang lebih baik lagi ya. Karena usia 81 itu kalau ibaratnya rentang umur manusia, udah nggak mau ngapa-ngapain lagi, udah berdamai dengan diri sendiri, udah terpuasi segala yang duniawi ataupun nafsu-nafsu yang lain, dan tinggal fokus berdamai pada diri sendiri. Tapi yang kita nggak bisa nyamain antara waktu antara 81 umur manusia dengan umur satu negara, termasuk negara kita ya, relatif soalnya. Tapi siapa tahu kan, jangan kelamaan sejahteranya gitu loh.

0: This is 107.2. Bog Rattle!
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
11: Enggak ya.
10: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Selamat siang, saya buat Anda yang baru saja gabung di 107,2 Mudrat FM. Masih ada sisa waktu ya, 2 kali 30 menit ke depan. Kencan suara kita di Galeri Dangdut ya, kesempatan Selasa 18 Agustus 2026. Barangkali hari ini ada yang memasuki usia baru, usia kelahiran, usia pernikahan, atau hari-hari bahagia yang lain. Ya, disyukuri itu pantas banget ya, tapi gak harus dengan pesta-pesta yang hanya membuang-buang apa ya. Tapi kalau ada duit ya gak ada masalah juga sih. Oke, buat Eno yang baru diingetin karena hari ini ternyata juga ulang tahun yang ke-27. Waduh, oke lah, mudah-mudahan makin mantap bisnis barunya, selalu ada apa namanya, verifikasi. Ngomong apa? Salam buat yang di sebelah, ikut goyang-goyang ya. Sementara sekarang kita sudah di 10 menit dari jam 1 siang. Selamat siang juga buat Keko. Amala Agatanya habis ini deh ya. Tapi kalau besok pas lupa ya udah enggak bisa lagi. Ya udah deh. Salam buat Mama juga. Dan sementara buat yang belum santap siang atau mungkin karena harus nyelesain yang ada di depan ya. Sementara punya kewajiban sholat di

0: girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
1: Enggak ya.
0: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
2: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
7: Aduh, Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
6: Oh, bisa sesuai budget ya?
7: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
6: Oke, let's go.
8: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Sahabat Murdato, akhirnya tuntas sudah ya. Ya, kencan suara kita di Galeri Dangdut untuk kesempatan Selasa 18 Agustus 2026. Jangan lupa jaga kesehatan. Siapa tahu di tempat Anda masih banyak kegiatan-kegiatan lomba dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia ke 81. Kan itu butuh fisik loh ya. Selamat berlomba. Dan yang mungkin udah selesai, ya udah, apa saja yang bisa dilakukan untuk berkontribusi meramaikan kemerdekaan Republik Indonesia ke 81. Kok 20 sih, heran deh. Sebentar, sekarang sudah 45 menit ya di satu siang. Saat yang terbaik buat Anda mungkin kembali pada rutinitas setelah tadi sempat break sebentar untuk santap siang, untuk sholat duhur, dan untuk hal-hal yang lain yang bisa mengembalikan stamina Anda kembali. Selamat melanjutkan rutinitas.

Sirius 107,2 Morata FM. Kerabat moderator, Carly XCX punya karya keren yang layak untuk bisa kamu cinta berjudul Camera. Carly menghadirkan tembang elektronik tempo sedang untuk album barunya Music Fashion Film. Lirik tembangnya mengungkapkan rasa ragu serta ketakutannya ketika menjajaki karir di dunia seni peran. Dan tembang yang satu ini dipastikan bisa kamu nikmati dalam program Espresso. Tapi untuk cuplikannya, yuk mari kita nikmati sekarang juga.

artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

pintas menuju surga. Al-Aqfani rahimahullah berkata, jalan pintas yang paling cepat menuju surga adalah keselamatan atau kebersihan hati. Tarikh Dimasiko, jilid 49, halaman 123. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: are listening 107.2 Mutratu FM, your favorite station radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
10: Iya nih.
9: Kok duduknya mepet aku banget sih?
10: Sorry, malu sih mau bilang.
9: Hailah, santai aja.
10: Gini, aku lagi gejala wasir.
9: Oh, wasir. Coba minum ini.
10: Hah? Ambesir?
9: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
10: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
11: Ambeien wasir, minum Ambesir.
12: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
13: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
12: Oh, bisa sesuai budget ya?
13: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
12: Oke, let's go.
13: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

News 107,2 Moreto FM. And thank God it's Friday, baby, that's right. Friday night and baby I just wanna get. Kerabat Moderato, Pitbull kembali berkolaborasi dengan Jason Derulo mengusung single baru berjudul Privacy. Tembang yang satu ini digarap oleh tim produser Stereotypes. Musiknya memadukan irama pop global dan sentuhan Latin yang kental. Proses rekaman berlangsung di dua benua berbeda di sela kesibukan jadwal tur internasional mereka. Hasilnya sesuai banget sama ekspektasi. Tembangnya sangat menyenangkan dan layak untuk bisa disuka. Kalau dirimu mau cicipi dulu, bolehlah. Nikmati cuplikannya sekarang juga. Temukan versi lengkapnya di Express.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
4: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Mitos atau fakta?
1: Indonesia merdeka karena Jepang memberikan kemerdekaan. Itu mitos. Faktanya, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya sendiri pada 17 Agustus 1945 melalui proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Proklamasi merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia, bukan hadiah dari negara lain. Kemerdekaan bukan sekedar peringatan setiap 17 Agustus, tetapi semangat untuk terus berkarya, menjaga persatuan, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi bangsa.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107,2 FM.

0: Moldur Radio.
1: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
2: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
2: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
3: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. Moderato.

hati tersakiti. Perbuatan orang lain yang menyakitkan tidak akan merugikanmu, tetapi akan merugikan diri mereka sendiri. Kecuali jika engkau menyibukkan dirimu dengan mempedulikannya, maka ketika itulah hal tersebut akan merugikanmu sebagaimana merugikan mereka. Namun jika engkau tidak mempedulikannya, maka hal itu tidak akan merugikan dirimu sama sekali. Syekh Abdurrahman Asy-Sya'di rahimahullah, Al-Wasailul Mukhidah, halaman 30. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: moderator Van dengan insert kesehatan.
1: Kerabat moderato, ubi jalar merupakan umbi-umbian yang mudah ditemui di Indonesia. Ubi jalar mengandung banyak nutrisi yang diperlukan oleh tubuh dan mampu membantu melawan beragam penyakit. Berikut adalah manfaat ubi jalar untuk kesehatan. Membantu menurunkan tekanan darah. Mengkonsumsi ubi jalar dapat meningkatkan asupan kalium di dalam tubuh. Kalium dapat menurunkan tekanan darah, mengurangi ketegangan pada jantung, serta membantu mengatur denyut jantung dan kontraksi otot. Namun Anda disarankan tidak berlebihan memberikan garam pada olahan ubi jalar. Kelebihan garam justru dapat meningkatkan tekanan darah.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
9: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
10: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
9: Oh, bisa sesuai budget ya?
10: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
9: Oke, let's go.
10: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: mitos atau ke fakta?
1: Indonesia merdeka karena Jepang memberikan kemerdekaan. Itu mitos. Faktanya, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya sendiri pada 17 Agustus 1945 melalui proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Proklamasi merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia, bukan hadiah dari negara lain. Kemerdekaan bukan sekedar peringatan setiap 17 Agustus, tetapi semangat untuk terus berkarya, menjaga persatuan, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi bangsa.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107,2.

0: ito. Layo.
1: Di buntung tayo.
2: Assalamualaikum dan bermasih berada FM Madiun. Selamat malam kerabat moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menikah alhamdulillah kunjung dan bertanggung sanipun Gusti Allah yang kamu mirah. Wonten ini menopo kalau dengan dalam menikah kalau panjenengan dipun panggil akan mali. Wonten yang program dangdut langgam lan campur sari tintene. Duh pun tanggal 18 nggih Selasa Paing 18 Agustus 2016 nggih wonten sang restu kagem kawigatosanipun ing karemen kalian tembang dandut langgam lan campur sari katoran setya tumanungi rawuh wonten ing program menika kantos paripurnaning adicara wondene ingkang badhe ngresakne tembang monggo tembang lho nggih senes kembang tembang dangdut langgam lan campur sari tetep panggah WA lan SMS pun wonten 081234147272 telepon online offline wonten 0351454312 IG ini moderator wonten @radio moderator FM Facebook fanspage pun wonten moderator spasi FM spasi Madiun.

0: Ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan sesuai dengan harapanku.
4: Aduh, Sai. Hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Sai. Promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Modra. Puas. Caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderat FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderat FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

Sumanding nggih, kanthi pun saken Mas Budi wonten salam hormati. Sampun kula aturaken nggih Mas Bud. Tembangipun kan dipun suwun kalau dengan dalu menika. Nggih, kagem panjenengan kan dalu menika tansah setya tuhu ngaturaken gunging panuwun kagem kawigatosanipun. Ingkang nembe kemawon midhangetaken program menika ngaturaken sugeng dalu sugeng laras tembang dangdut langgam so campur sari ngantos paripurnaning adicara. Wondene dumateng panjenengan ingkang tasih tresna dumateng kawula lan program menika. Monggo saged tanyang kuyung lumantar via SMS IG Facebook fanspage pun Radio Madrata FM Madiun Makaten. Satawis kairing swasana ingkang mbok bilih nek siang menika panas. Ungkep mboten sumuk nggih, mboten trimo sumuk meleh sak nginggile sumuk ungkep. Dados nek kipasan niku kita sih luar biasa nggih. Sik kuwias diatur ya. Nggih. Ya. Wis ora apa-apa Mas, wis nyangka ya wong akeh lanjik lan niku matur napa wontene mawon. Nggih. Pripun pengetan 17 Agustus hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 87 wonten papan panginan panjenengan. Lancar nggih, alhamdulillah. Wonten ingkang ngisi kanthi tirakatan nggih menika wilujengan sarengan lajeng andum berkat kalajeng kalian acara ramah tamah. Ramah tamah niku macam-macam maneka macam. Karaoke, nandang dutan gitu. Lajeng permainan-permainan yang meningkatkan kebersamaan dalam memperingati HUT RI yang ke-81 pun macam-macam. Tujuanipun setunggal sae, nggih. Untuk memupuk kebersamaan. Nggih, nek mboten nenten acara pitulasan mboten panggil lah kalau dangan dinten kolomben dalu saged pinanggih saged gegojekan sareng samat sinamatan jagong gayeng gitu wonten ing acara tirakatan malam HUT RI ingkang kaping 87 wonten ing bincang kalajeng bincangipun kalajeng kalian upacara nggih mboten tentu menapa sinten kemawon saged ngawontenaken acara upacara peringatan HUT mboten sah teng alun-alun mboten sah teng sekolahan pun lari teng saben iku lho para petani upacara dhewe rumangsane gitu. Cinta tanah air hubul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Loh, nggih lho. Tresno tanah air. Enten cerita nalika semanten Jenderal Sudirman dicegat kalih pemuda. Jenderal, kenapa Jenderal masih membela negara kita? Di saat jenderal masih dalam keadaan yang sangat napa lemah keranten sakit gitu. Mimpin perang gerilya niku jek dalam keadaan sakit. Tapi sik mimpin perang gerilya tanggung jawab. Apakah negara menyusahkanmu? Apakah negara bukan tempatmu berlindung dan memiliki identitas? Tidak jenderal. Wah, siapa nih ngoten. Maka dari itu lanjutkan perjuanganmu dengan bidangmu untuk tetap menjadikan negara Indonesia negara yang sesuai dengan cita-cita rakyat. Wah, zaman merino ramai rene omongan badatun to ibadun walaupun gobur lah. Tapi nek umpami Dinten Sudirman niku nggih santri lho nggih to. Nggih mursyid nggih ngoten lho. Bawa pilih ngoten yang mboten diatur pas niku. Pada datun tak ibadin walaupun gofernya mboten diatur nih. Ngoten. Terus kalau panjenengan nggih ngeten iki carane wis rasa gersah. Wah, aku ngene

carane mas tak dadi pengupas bawang. Bayarane 700.000 per kilo. Wus, mendino viral kuwi. Dibikin berbagai macam memes ini to. Karena napa al insanu makhluk khotok wanisan wong manungsa niku ngene salah ngene lali. Mbok bilikan dipun aturaken mboten 700.000 per kilo, mbok bilih 7.000 per kilo, mbok bilih. Wong kula mireng saking tangga kula sing nyambut damel teng pasar oncek bawang Brambang. Abang kuwi sak rinjing niku 30 kilo isine nu namung 30 kilo to. 30.000 opae. Dukun niku sak rinjing pirang kilo? Isa 700.000, isa 7.000. Nek 700.000 mokal kata wong sing daftar, pamela enten memes buka lowongan pengupas bawang gitu. Bayarane 700.000 per kilo. Ora ya rumah, apalagi pojos jis niku. Gitu. Kalau jenengan sedina 10 kilo, enten wah 700 peng 10 wis 7 juta. Gitu. Rasanya nyebut PNS mah kalah. Influencer kalah. Konten kreator kawon gitu. Jan Jojis tenan. Premier sing menaka nggih kedah dipun ati-ati. Wong menungsane tetep enten salahe. Ngene salah, ngene lali wis dinas ngoten. Kudu menyadari, ning kudu ana klarifikasi. Kados dene ingkang sawetawis radi viral nggih, enten tiyang gadah mobil apik disrempet ojol nesu gitu. Ojolnya tindak gitu Senen entek ngamek kurang golek nggih dikepruk napa paving montore prak prak prak ban iku klarifikasi karena kan viral di media sosial enek sing video jelalah kersane Gusti Allah gitu. Tiyang wong niku nek pengin dadi wong sing oleh napa kita saking asanipun Gusti Allah nggih carane ngoten niku. Sok arogan. Wajane wong gak sengaja nek kata-katane pun gak sengaja. Mosok to wong niki wis ngerti mobil niki regane larang. Napa meles perpate kalebet napa? Spion, kalebet kaca, kalebet bumper, mikane napa lampu niku ya wis jenenge montore Alphard. Ora mungkin sengaja nyenggol. Golek perkara jenenge gitu. Mboten sengaja nyenggol, lajeng ada klarifikasi permohonan maaf dari owner mobil tersebut pada bapak ojol kalau wau sampun rampung, sampun damai. Janjane ngoten niku nek gak viral kan ora enek seperti itu. Ngoten nggih. Premelo sak yang menika ampun ngantos viral. Kados kalau wau nggih ngoten kula niki. Bidang etan teng perapatan Ring Road nggih walu alam nggih. Keranten tiang niku nggih siji nek belok kiri jalan terus. Lah wonten kendaraan kasepun kendaraan ibu-ibu kudune nek mandek di saat lampu merah tidak boleh keluar dari marka garis lurus yang disediakan untuk pengendara yang jalan terus mengikuti syarat lampu. Lah belok kiri syarat lampu. Lah saking banteri mbok bilih gitu. Nah ini cerita saking banteri pengendara dari belakang tiba-tiba ibu ini ku mandek di jalur belok kiri jalan terus tawabrak dies lami kula dewe dies ya suaranya gak ngonton ku brak ngonton ku montor ini untuk gak batai banter nemen montornya kesuruh ibu edawa badan ku wis bonus benturusi wong loro lah bi dijagung nih api-api anis ngonton mawon keranten si jalan gak jelas niku. Berok kiri jalan terus itu tidak boleh digunakan untuk berhenti sesaat di saat lampu merah. Harusnya di posisi panjenengan ada di dalam marka yang jalan terus itu ikuti syarat lampu. Yang buru dia gak popo, jongengkel, ngoten, jongengkel keranten teng buru ini kulo panjenengan sing belok kiri jalan terus ini ku kata salahnya sopo. Iya pengendara ini. Mungkin sing mburi niku rumah sane ibu ora bakal mandek dipikir podo wong sakniki kadang kawis nun sewu lho nggih mamak niku ora gelem rating njujuk menggo dipikir ngoten lah niku pamane ditone ning mburi ni ra ngerti omongan dek jegrek tabrak ya mboten pamunten iki sadene pun pamunten sangat nggih kagem ras terkuat di muka bumi nggih to kadang wis ngrating ngingi wong menggo enengen
kadang wis gak ngriting lho nek toh wong iki kula mboten. Oh gak ngriting juk muwing kok. Kula sing ngetut nggih rada bingung untuk jaga jarak. Pentingnya kita menjaga jarak di saat kita berlalu lintas nggih gunane niku kalau ada sesuatu yang urgen sifatnya itu membutuhkan refleks cepat kita sudah bisa mengantisipasinya. Cemuepet ngono mau mepet wonge jalah orang reteng menggok nuwabrak tubruk nolah gitu. Nah ngoten nggih. Jadi real niki nyata pramila saking menika pentingnya kita berkendara dengan aman niku nggih kudu dipun wigatosaken estu jangan berhenti di rambu atau marka yang didelok rambune tulisannya napa belok kiri jalan terus aja mandek ning kono ning mburi ning mobil dibieli njenengan kon golek dalan kon minggir ngoten lho nggih masane iki lho ramal sekali mereka kita tiba berkata seakan es tu, nah, niku kang salcing pun dari Pulau Sungkawa, dematas dari Pulau Panjenengan yang kang wonten Nusa Tenggara Timur, engkang nembe nandang musibah terdampak gempa, okay. Mugi-mugi dipun paring ketabahan, kesabaran, keikhlasan lahir tumulus ing batin. Nggih, mugi-mugi enggal nampi pecoban menika kanthi ikhlas karanten Gusti Allah nembe nangir derek kula panjenengan ingkang wonten Nusa Tenggara Timur lan papan panggenan sanesipun ingkang terdampak karanten nggih harta benda jiwa dan raga menika mesti tamtu kemawon wonten korbanipun. Foto sing jan luar biasa. Foto seorang ibu muda yang menggendong napa anaknya itu pada saat dievakuasi tertimbun reruntuhan bangunan itu sedang memeluk anaknya jan luar biasa kula meningali ternyuh. Seorang ibu itu rela meninggal di kesibukannya agar apa dunianya yaitu anaknya bisa tetap dalam lindungannya. Karena mboke kan ngoten. Karena mboke bocah niku dipeluk erat nek kembruan ngoten pas sing kembruan sing kena mboke karepe, nggih. Ning takdir berkata lain kembruan bareng ora enek bareng. Fotone jan luar biasa ndamel ternyuh. Itulah dunia seorang ibu di mana ibu itu kasih ibu itu sepanjang masa, kasih anak sepanjang kalah. Entar lagune to kasih ibu kepada beta tak teringat sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia lu genah nih lu. Luar biasa. Seorang ibu yang memeluk anaknya di saat terjadinya gempa yang menyebabkan dirinya tidak bisa menyelamatkan diri dan menjadi korban dari gempa tersebut. Ora yo trawanyo tenan. Ningali fotone. Gitu. Jatuh ya. Seorang ibu dengan jiwa raganya mengorbankan segala sesuatunya untuk putra-putrinya sementara seorang putra atau putri belum tentu bisa melakukan hal yang sama kepada ibunya. Seorang ibu iso ngopeni anak limo gede kabeh sekolah kabeh dadi wong kabeh orang dadi kewan kok melamungso. Tapi anak limo di saat mereka sudah punya keluarga sendiri, punya rumah tangga sendiri, ibunya sudah tua renta dan sebatang kara, Pak Usrene umpamane tidak akan mungkin mampu untuk bisa ngopeni ngeramut mbaturi ngancane seorang ibu tadi. Gimana? Oke, karena sudah apa? Punya keluarga sendiri, punya kesibukan sendiri. Padahal wong lanang, lho ini genah lho, kula genah nih. Wong lanang putrane seorang ibu itu punya tanggung jawab penuh kepada ibunya dan saudaranya yang perempuan. Nanti saudara perempuan. Walaupun sudah punya keluarga sendiri. Dadi wong lanang niku nek wis keluarga niku tetep dadi anak ibu

0: Lho iki kan bojoku wis di rumah tangga dhewe kok ibunya apa tetek meru campur nyapa ndek kewajiban apa nek buwe.
1: Lho.
0: Niku miturut syariat agama mekaten anak itu laki-laki walaupun sudah menikah tetap anak ibu. Karena apa? Al janatu tata tamilu mahat gitu. Selain sanesipun niku nek wong lanang tanggung jawabe niku gedhe. Tanggung jawab teng keluargane ibuke adine lan tanggung jawabe dhumateng keluargane. Pramila nek bagi waris atau warisan wong lanang ki oleh luwih akeh. Genah niki.
1: Nggih, Mas.
0: Nggih. Cek dadi anak ibu, dadi nek jenengan larang-larang garwane jenengan dolan ngene ibuke kandung niku dosa. Dosa tergo banget ngabekti. Oke, alhamdulillah dolan rezeki ibuke. Aku tak aturi ibu ya, dek umpami no. Nyapa tong, bu edwe yo, wes cukup pak dadak dianu barang. Nyapa, ada memikir edwe lo, tengah ngeuliani umpami ni gitu. Itu seorang tidak memahami bahwasanya seorang suami yang masih memiliki seorang ibu yang masih hidup itu adalah tetap menjadi anak ibunya walaupun sudah berumah tangga. Beda kare wong wedok nek sampun digarwa kali seorang pria wah yang pribadinya setia. Terus kula ngenteni iki lho. Masak ta Mas. Wala alam. Niki tanggung jawab yang utama adalah kepada kok keluargane suaminya. Dongge, bedane ngoten niku kudah dipun trapne sing bener gitu. Sik kula tak kali nyepakne lagu. Benek jagoan jandu ali jenengan. Lain sih. Niku seorang wanita yang sudah menikah dengan seorang pria itu menjadi tanggung jawab utamanya adalah pada suaminya. Takdimnya adalah pada suaminya bukan pada orang tuanya lagi. Tapi nek wong lanang senajan wis rabi wis bojo wis duwe istri niku tetap yang utama yang wajib ditakdimi adalah kedua orang tuanya wabil khusus ibunya. Nggih. Nek wong wedok wis rabi yang ditakdimi bukan keluarganya lagi, tapi siapa? Suaminya. Pamane arek tilik wong tuwek, cek sugeng, Mas. Nyuwun pangapunten sadereng kepareng ingkang yai badhe matur. Mbok bilih benjang kula badhe sowan dumateng bapak kalih ibu. Dipun keparengaken apa mboten ngoten biasane basa kulenane basa oh ngono ya Dik ya wis sesuk nek longgar tak terne jam pira budhale ngoten aja kok dipenggak sarasamu yang baik itu mungkin ada kangen jenenge wis cuk cilik diopeni wong tuwek kangen wis dibojo rumangsa takdimnya dunianya adalah suaminya. Itu ya kudu wajib ngomong neng di metu neng di ngelakoni apa sing dilakoni apa sing digali apa wajib diomongin tentang sing lanang keranten tanggung jawabnya sudah berganti pada suaminya. Ojo kok metu ra pamit bojone mulih lagi neng di bojoku kok ra nang omah ditelepon jebulane napa makan siang bareng dengan teman-teman sosialitanya, makan malam bareng dengan teman-teman sosialitanya. La ilaha illallah. Ke ora izin suami ini tuh sama tentu so. Hengke, rumah sana jenengan gak izin suami terus gak tuso, tuso. Karena kenapa yang mengambil tanggung jawab sekarang atas dirimu adalah suamimu. Pramila nek teng pundi-pundi pamit ben oleh ridone bojo Mas. Kula badhe pamit pengaosan ibu-ibu RT mengke bareng asar iya di manfaat maslahat dunia akhirat. Amin. Bojone mulai bareng asar gitu. Nek pas mulai ora petuk bojone kan wis dicepak nih. Nggih. Segone lawuhe unjukane ngoten. Pentingnya sebuah komunikasi.

Komunikasi, ya tenang. Yo, kadang-kadang sih ngata niku, uang itu saya niki niku rumah ngosol sok gulek duit dewe. Kadang uang lanang dikiwak nih, wah, dikiwak nih apa? Boten terlalu ditakdimi. Yo dianggap bujung, ngoten mawon. Kleru mboten. Nggih klen tu, kranten dengan kita itu tujuannya wong wedok nggih, rungokne niki. Wong wedok niku membantu, bukan mencari nafkah. Kranten kewajiban mencari nafkah maisyah utawi nafkah itu adalah kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Jawi srandhe bojo. Nggih. Sing wajib golek nafkah utawi maisyah menika sing lanang. Boten sing wedok. Wonten sepira-pira kayane sing lanang dipun syukur bi kauli alhamdulillah wa syukrulillah. Insyaallah muga-muga Gusti Allah nambah berkah rumah, nambah rezeki kang turah mapra barokah. Amin ya rabbal alamin. Ngoten. Aja kok sengkek wis golek duit aku kok. Lho apa? Gajiku karo gajine bojoku sing akeh aku. Bojoku ya wajar to nek aku lajang lembur mulai bengi sing ae gaya omah ki bojoku dosa ngene to, omong dosa. Lan dite omong dosa. Mengene bojone adoh ngene to, wis rawuh ra gandeng neh, bingung nyapa mben aku ngene dolan. Nggih, sowan ngene Bunda Dewastuti. Ah ha ha, salahne ale Bunda jenengan. Terus to tenan. Salahne. Karena jenengan angel dadi bojo rasane nyortani garwane, wani kladuk, wani kurang duka dumateng sing kakung. Saelek-eleke bojone dhewe, suami itu adalah pelindung dan benteng dari siksa api neraka. Upun ditipun ngendikaken Mbah napa? Almarfurah nggih menika Mbah Yai Simbah Yai kula ngaten wastani Simbah Yai Maimun Subir nggih. Pun dipenataraken genah. Bojomu lanang kaya apa? Jenenge wong rumah tangga bakal ana anake iblis sing godha. Yo nek dek iki oh, iblis li godha liya gak salat zina komer wis gak enak predikatnya belas tapi enak anak turunnya iblis yang bisa berhasil misah nih wong lurus yang rumah tangga wuh oleh piala oleh reward oleh penghargaan keranten apa dua orang yang sudah bersatu dalam ikatan suci bisa dipisahkan oleh hasut tipu muslihat anak iblis kalau wow maten. Lungi, jengi ni ki. Lemah terapan tenai ni tenan. Pramilo, kau kok nyalan yang wetok boten? Kau kak ambilani hidup olanang boten. Terus ngotot menang hidup olanang ora koyo saling gitu. Nek bojone wis apik klengi wangi golek rezeki dipun syukuri dijogo diwangi dikancani di rumah dibaturi apa sing iso dibantu dibantu aja malah disusah-susah nih ngoten nggih diomong tenanan nggih kan kok semanten enten sing curhat kali panjangipun Simbah Yai Maimun Subair bojo kula niku nganggur lho Mbah Yai pripun kula pegat mawon nggih ora nate kae nafkah ngenes kula dina-dina mancing ora uli-ulian jadi demit napa demit tanggul demit gawan demit kali ora uli-ulian wis to sabar nek bojone sampean niku panjenengan tepak diparingi cobaan sing sabar tunggu dumateng arsanipun Gusti Allah addu'a silahul mukmin ngendikane Mbah Simbah Yai Maimun Subair kan ki ngoten dicur hati yo gitu dicur hati kali seseorang ya gitu tuku menika patih tuku sederek tuku sinten diriwataken mekaten
Jangan pernah kau ingin menceraikan suamimu. Kalau kamu melakukan hal itu, kamu termasuk memberikan suatu penghargaan pada anak turun iblis yang suka menggoda rumah tangga. Siji, loro, bojomu elek, elek ritek koyo apa? Itu adalah bentengmu dari api neraka. Pelindung dari api neraka. Ya bojone dhewe niki. Terus kula ngenteni lho. Suami-suami gitu. Ngoten. Pramila aja disia-sia. Elek ya wis gitu. Elek ya wis tenang ya pripun nggih. Kula panjenengan ora iso kok kudu saklek terus maksa bojone iso ngene, iso ngene, iso ngene mboten saged. Kabeh niku tinakdir ginales penesti kula panjenengan sak dermi nglampahi. Bojone wis kaya piye nggih? Ditungakne mawon. Dipun dungakne difatekai gitu. Ya Allah Gusti, kula nyuwun dumateng arsa dalem paduka. Mugi-mugi Pak Kuduka paring hidayah dumateng garwa kula ben mboten mancing mawon, ben mboten khamer mawon, ben mboten main mawon. Kula nyuwun pitulunganipun paduka ya Allah, paduka ingkang saged molak-malik manahipun garwa kula. Jenenge sinten bin sopo malah luwih ampuh malih difatekahi inggih kanthi maturilah dari Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ping 11 lajeng ila dari Syekh Abdul Qadir Al Jalani Al Baghdadi radhiyallahu an ping 11 istiqomah subuh kalian ngasar apa maghrib ngoten napun monggo dadi sedina ping kali yang lampahi dungo no tenan nyuwun apa-apa niku dungo lumantar fadilah suratul fatihah umul Quran ini kan orang bulu orang kalau ngomong para milo jenen kak rugi medang katanya dalam bulu no. Tenan orang bulu ini orang kalau ngomong nanti ke bagi-bagi kalau panjenengan tidak pindah saking kuda parencana jenak kata nusuk korah hayu ngesapi pinanggi tipun tebiakan balak bencana tipun tebiakan siksa genin neroko sedoyo ahli kubur kalau panjenengan keluarga kalau panjenengan menjahit pun sarang-sarang sakit tipun dagan umat tipun kanjeng Nabi pekanto sahabat pun sehingga sakit mapan utawa wonten jana utawa suarganipun Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan.

0: Saksikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
0: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, baru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang.

0: Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Mitos atau fakta?
1: Lomba 17 Agustus hanyalah hiburan semata. Itu mitos. Faktanya, selain menjadi hiburan, lomba-lomba hari kemerdekaan bertujuan mempererat kebersamaan, semangat gotong royong, dan persatuan di tengah masyarakat. Kemerdekaan bukan sekedar peringatan setiap 17 Agustus, tetapi semangat untuk terus berkarya, menjaga persatuan, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi bangsa.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2.

0: dari Wings Food.
1: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
2: Aduh, Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
2: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
2: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

sifat pemalas. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, sesungguhnya aku tidak suka melihat seseorang yang menganggur, yang tidak menyibukkan diri dengan amalan dunia yang bermanfaat, tidak pula dengan amalan akhirat. Sifatus Sahwah, jilid 1, halaman 201. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.